0: Ni hör lovsnar, lura med weekend i hår, bira ta taila, the cat water. Och du nu ska du moda sig, du är dina rätt nu till vår hafna, misslåsi, du är.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Ekko, din Erik Barko, bedistion, Liana, där är kärre chans till att li inte ursat min schabäck tomorrow. Vi stara och lobbat all gent, all Formula 1 och golf Monza. Kompet här med tjej, och bortsett när jag dåligt här bara bisselbiljetter, bortsett inte tvålt här. Ett tigria, imma bil flight, wanker accommodation, kompletament tjej, ali, kwanker så att min sabek. Man dish dubio, ledini ja, och hade min likbar show att ta kolhat, man dish dubio, för att se gilla. Bil bucket listi jag kall diversi snin, för att det är en tajt laus, expensive. Allora dan huwa ċans tiegħek li inti tkun hemmhekk u laqqas biss tħallas 1 euro bażikament. Kull ma titagħmel huwa li toqgħod attent għal-waqt Bay Breakfast ma' Jamie Tarn Wayne għadha fil-għodu bej 6 u l-10 fejn f'xihin ser jgħidulek biex inti tibgħatilhom messaġġ bil-kelma Monza fuq 9-9-0-8-97 jiġifieri mhux meta hekk ifettillek inti taqbad u tibgħat il-kelma Monza imma meta jgħidulek huma. Imbagħad ser jażlu xi ħadd trendin fejn jista' jkun li jażlu lilek u ser jagħtuk 60 sekonda. Biex inti twieġeb kemm jista' jkun mistoqsijiet tajbin dwar il-Formula 1 u anki general knowledge. Se jekk inti sal-aħħar ta' dan ix-xahar tkun l-iktar persuna li twieġeb mistoqsijiet tajbin, daqshekk faċli biex inti rnexxilek terbaħ dawk il-flights, l-accommodation u anki it-tickets biex tmur Monza għal Formula 1. Good luck!
2: Powered by Enemalta, Burger King, Browns and MeDirect. For full terms, see bay.com.mt.